laku yang ala bago da yang aldingan torombole, ada yang aldingan torombole kerek kiwas aldingan kit kundul nas kau asa turle age. Nansi dok aldingan kit kau take da yang ureti. Na ki aldingan torombole, aldingan kit si kundul asa ke da yang ureti di, nan dok aldingan kit si kundul alangis kinga si doratule rol. Alang ke eska yang utama kerkerka kwa ngindye ilayeng nubu wa dinesipia kwa bekwasi ba dien orre ini nang kien utama ditin ini aliyeng kawe. Na kila utama ndiyo, kila utama nama gal, kila utama si gal orre na kerengang kwa askarna ba. Kila utama al orre togenge nama sasongage ki dayang aldingan trombole namas aldinga songwa kundul naskao ilayin alang kila utongas kerkerka alkaenge na kita alkaenge ba. Kila utongan diyo alki kao namas aldinga ge aldinga asa orre ditininge bas ila orre nge delin orre keren kwa gal askarna ba. Ili abuzi jawri na kila aldinga diyo nama ila alding simeke walaga ya alding tarike. Nanamak dilatil leng karek nas kelkam ay beleng. Lealamak kan surunga si kimu ila namayar kwan kriya gud walagal giraye. Namarandok si longa dingang kwa

Ilaahin naka yesi aba alangis kwen taring apia na alangis kila kwa alabu si akweli kasi giskana namang alangis ila borung kwa apanga dok nakadok sing auli ye dok arang bat taben eng duin ide anas namas namanyanga na ila pahile kari alas alkyanga namadeng donga deng iriya namayin kwa uo gi kasi adeng dile adeng pya uo nkwe alagis gisi longa alagi jangwitieng uo nkwe alagis gisi longa alagi

na etey nanen karin numagal asikerkela nas aldi kerka na dok asang inkalum king aldinga asaka asa udonga tulla dio ke nakela utonga si namakwel alang tullen sikel kam na dok alwa abas di den wol kel jami ela lia asikir dok banden ara war yaran na dok au nas dan beleng aldinga si tullen gel kam ilaen alang si ajuma ba na dok asang inkalum aldi asa aldinga di asa sa soa kurage na dok nama ilaini niki kwer alang si asinga songwa kau na dok asa in karum dinen dio duo bi duo albas ke otake na marang kwa kit ala ki ngi sikundi ene jume yen lia alba kwa si kurikuritia na kotenga asan komia na dok asa in karum a si longa dinga sa kwa aldinga kau na bas kitsi kau asa tulayagi matsing den dio otanga tulayaki na nama ilaini asaki kwang aldinga kau marang dok owners in kalum duo biduona kewon ade yundi ora kewon ota yundi alba wala sinjuna etena mayne karin kewon gona rekin atpiana mazeker nas in aldisi tobungo

nema wale in wa albenazi belazi kano nazin kalung kain kel male tabun kana kain jurun wale inno sanga dinga kwari ngal ba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombiz bas ka wena na do dikole kangudo kuin ala na kuin kin na kilala lombin dora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikyong jitio kin kul kyo kareng baiba na kin kilom vinde lom vinde na kwengi na egi idine egi kyo war kwengi kide ndora baza anka ba anne jitio ki kulin anne ngi ala bas kawe na jarwangi bas kawe na di erbeza da gi dio kelman diole embeleng indora ne ura jitio ki bulele al baza la ki baza anka ba ki kan baza anka ba idine lom vinde embele engis kwa lom vinde embele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebo denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan urajito kulga da zere jalla hinde mbazin jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in dio kain doing gel masubuna na subuna arranas kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombing kau idine ki on songa ki jamel tewa idine ki nzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalong na denjem miling bay lay na kwa ga jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kumu idine kalonzi ki e ki ki on songa kwel na kalonzi ananga killa ilin ki ozi e ini na na maninki inzi kalong e ingi tonga dan izin kwa drink kwe ka dalong tiene la alaji jangana udonga jitio ge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne beraji jitio so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji al drink kwe jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dai bagi ezi annin kwa kul uda kul gis kwe na uda jiti kul gis kwe na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbay al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adang ele berazi in belanga zika kinzi kalong in egin ini na kain ninyurungo tefya adang in kalong inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale ki anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jiriba bas jene ka kire jangi dina loka kire le kide dalle danga ne le kayantarnga loka kire les winga kayantabu loka kire les winga lombinde en kwelgi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

kayin ji kuyin ala na kirdin albaiji wa izin kayin kari wawa ke la na bere inal den kirdin dayin berai inal la filipin kana lon fin ken de modun ine induo dinamas den kwe kulle alan kezin idina ke la alan kezin o marin gen kwa ke la ile filipin le kayin ke la zi kel masimo akeba ala induo lon fin de rezin ne induo kwalan kwa taking alan kwa in taking al kuza zikaba kiun kel male na enzi kergel varo kilo di kona te na kergel va na na ma induzi gitikawe na ma akwe ba nan manzi kwe kabe mar ekiden kiden alan kwe ku na sala kawe naslom bizi kumena kiun kel malom bizi kana na kon alom bile kana ala lom bi enzi kuro ini alan in alan kriya kawa ba irina umarin kwa enzi kwe kwe idin kana ma den kwe se ayanga ne zikya ongal zikya na mas kulle kwe ti na mas kulle azaba kulle na mas ingwe amang lom bi umar le karinga jangwe ba ingwe izin kaniba na nama engwa in kide alangwe skume na sala kawe chongandi alang imbelele akojolba alang ina kojolba en umar le ala kawa ba irina ile dora kwas jobel ba kisie indora kwas jobel ba na wala karinga la kawa ba wala ala kaze ba alang lombe asong ala kirdinga ba ingwa en alamba kongol na alamba kirdinga bas aning aya irina enzi diokain atikai nang alomfi ngunkai ati anaikai kuzi nang lomfin kuzela irina lomfila aso ila la kiken kwa alsekin ken kwa kila binyin ila kal dobole edin kin kain ka tia fado kila egi jula de ki ana ki kirzo tarrage jula na kir tarrai ari tarrage jula tarrai ila ei ken kwa na kiris dog la ke badan delo on na na may ngamin in daimbere digi na de dog de kirjing na ma erberin de ken ana ken gitti wakla aldok fi ido gitti se di song andi ina na may embeleng dog ine dang ana dombre le dog irimen gawe dombro ingro al daimbere bolis rimen via na evers kario le evers na osandik na de ay nganinge ke ay nga we na au ina na rimen fiaro na dog embeleng dan der ingi ana laiba ki kyawa na ki ana laiba kyawa na nino ala aiba lek marankai ka dan der in alki erberi na ki erberin ken de mo kwana ki erberin ken afaki la dan der alki ke na la der ker na na wazin wa kwimber na der bi kwa ki na za ana zi dora teji balon na lomfi ken de kola bang der di ke la na erbet e ki ki er marangi kwela adan ki kain ana kain adan tin kain ki lomfi alan kain dele ka ngure ne ekuru ini alan dele ka ngure ni eki ngosi ka greve na mangi za men asoge za men barfates amin ine ni irena wa oro ine ni irena na manjing soka tabu kwale ka nis keringa kembal dan wa asoge za men barfates amin dai lomfi niti nyanina elalang elzingo amin

in ba lon ne kinga se ko injaruwa dobi ya blembe dobi ya blembe na kona kit aisi kinga se kane kona haina ga ba nyet di kariya torwa ngi kariya muruna ngi skam kuruma ngi skam an ngi ingam ngal ner ko al bokki kan arbi real bi jiti du bas ki kam nga ki namukoel anang imbelen deng arakarang in abala etrik sazmai alen ki kwakan duldina ke kingwaden kan nyetten nang elaimpal nang kwampal nang kurongan nang torongan nang kakan ki oto kul ay duno maskin se beleng delen albagi kan ki otagan hel ko injaro ki ze alagan ki ota naki hala ko nang abeleng ga nang insanja nan toroyan nang indanja nan kuroyan nan puruyan nan toroyan nan kuroyan kin ot kin belenga abalenin tum akaba marang elong kin gwale kin zin nan abeleng ga alang utka nak kuroduro ka mas kurokan tamam din sigin duro kin kore turgasle din dolma donga din boingwe abla sin gwa toro jal toro yang Mungkin yang agak tora lambat, orang kata tora saja emba. Emberal way nasi kuah kasih kerja ingkam, nasi kerja gizi ingkam ya ikat orang al insanan. Nal perlu orang kata tora lamb. Aha, alwas tan itu umput imbia. Namu kita dulu main kat jeldo nasi imbia. Namu boom, namu jeldi kuah sing karya aku. Kau, ilang nasi kuah kalna. Kuah sing kalna indual way nasi indu siap berhenti kerek. Nasib bela indual toroi, nasib bela murui indual insan ini nasib bela kar nal kar ini nene piapa, nene indua, nanggal bela insan kui au udah tok dorme tok kilo au, inang nene dua bi dua dinele patale dikole kirole, ailon nake ngua kerna ke omal mau porake dale nene torong ake nene karan kurunga nene torong ane kira, fa ki kui jarung in abalai lekine si kui nang abeleng kaya. Abu muru kewa bawa, ingat balan saya. Naya bala abu ki kore turgas le akhiye bawa, na sihne duro akawa, na kain sambala kalap kain botongwa, na kain korosen dio, na daim bus alang kam, so nang batarai, ina bala dayan saya bawa.

kilmagis mo ya ton de tile do kuinga la naskaya na ain na na kaiji na kirting dain do mbore lal deles kunga na kamber nga jika kire ka ukila ala na nga ke kaiji na dengin kirting kral wo isan den dora te la jike ala sunga kubul na inji dio ke en ki al anay kani al illa lomfile kani lola lomfi kani al eke illa ki alamba kona kumo lia amang ki kuza na magirina ki ka en katia nyetti ndigis fozul na marang erbet ila belezi akwelba alanki il alanki kain na erbet na namayna sken kwas ke ke la ada dora te il ja kiuba namayna enji anay fi na en ken tozak erbet en tozak na kwa ke la de gitiko ke la la erbet en dora za kiliba na la el dora te il ji ke ada surunga kubili ada surunga kubili kidine ne ge agra surunga kubili asoge dem profetes amina namas kaina ari dang la kirjing ila kirjing ila erbet Erbet aigi air kingozi erbet in dender na namat erbet in dender der ilala erbet air der ilazin kario alaki wo ezan kendo kala kana lomping kendo kala kang ilaziki inkering enzi diokaying al erbet dender in kiana la aiba dender in kidwo la aiba that kiawa ke na ki ana la aiba ki dakar wala giba na namade mana ail in manadeng arra ailon deng arra ilong Derki inzaningwe askaimba. Inzaningwe berazi akerba ki marandain derki erbedi. Nama in derki erbedi den deri no in no ferja digi illai. Idina illa domborele irrimenkawe kurunzuzle rimenkawe kensangala. We na deng ananga ongal ke ayang ongal in rimenkawe ki den der inki analaiba. Ki analaiba ki inzaningwe alaiba marandain der inalki anai ki erbedi. Idina erbedi den derzi deri no digi illana duzanjagilba. Kinuyan jagilba marang alongeni ba kikuyan jagilba marang eke dina erbeji kiro kinuyan kagilba marang ken taringa killa na ken demo killa na ken uraji tiyo killa al fv galu na ken uraji la jiti al fv galu na ken surungales kaimel yudan ki al erbeding ya kiro yudan lomfing ala keba na namai ka elarok na idin deng irzing na madambera kaing illa lodi dambera disi kaing na baru kereng kriyo Philippine kriyo nama induo alomfi illa lo kwa kele ke tinaro kwa umarin kaing kwa illa ro kaing na umarin kwa ki nama kilmasimua keba al induo war duo jiti anga na benjwa kari marang lia alomfi nama deng kilma kura nama ezi jaingo na min duo jiti duo tule jawi na keng katia nyoti zifazo na duo tule jawi na deng kilmas anay kirgel vya na kilma ila jiti kilata kya kelma nyetti ndiba na den nyurzu tevia na kengui tevia na med yangana lomfizi kwengi na bulozi alomfi ezi kwel na den jeng ina dine dio ina la kebalan kwa zis uraji tiyo fi mara al inke ala ura tenga kila fia kila alomfi ezi den tiyo na induzi alba lomfi tiyo na ma ena lomfi den kwe yanga alba lomfi den kwe na mas bulonas kwa zi lomfi ken tiyo beleng na kwa kumezi induo ke uran ayes kergel ing war na aton tile tok ala keba ila tile tok ala keba yidi ne go tetter ya na denting ina lomba al tawrai denting dioba dios tonga in dio in tonga na mereng go zikel matefia yidi na lomfi dangin kwazi kel matet terel fi kelma de terende li na nyuru ngozi li na ayir jundi na nama e na karaba ke la tawra ke lal undilo na ki kalu ku igalu ke te terel undilo yidi na te undilo na ki lomfi tare fiya da indio tare fiya na nama ka wajin in wa induzi e jitti kawe alan kazing adan lomping ke belanga rezim ba marang e worin yalan alan jaji jadana squad beleng e lombi ay to lay ne belenzi ay kwa tarang al benna surunga bobo al bela ya kai du lomfi nizika ke enva tevia ilin jiro tevia asoge zamin barfatais amen jarina ine karina kuro na ridise ene anas kelkam nama marra karaboba nas ene tanima de kelkam marra karaboba nizken kari kwa wa asoge zamin barfatais amen